0: Tura choka.
1: Angang kulingira medu dimu. Kwa wana kiki yungani. Yani medu waki atigurotu menesa to dirikare tunda na dirikare onde ame inyo.
0: Na mburoga Moses kudia. Ngogea kwa. Ngogea kwa yu kulirikare yu mwande kuandata.
1: Kulirikare wabara kite ja na haru.
0: Ede kinyo kenete mono.
1: Kinyo tangazi wako mwa dirira na haru. Awu woka ape man.
0: Ikithera nkoro madango kime nyagatere.
1: Nani yanku ere ndugu yangu. Kulingana na oran kenete. Nyaba kambiro tangazi wako mwa kudhiri raja na harua. Nkaumaga roka nkenete nkiuga aliruya. Hosana.
0: Mwadhikiri ya kamba mene nkandire mbesha rukerewe munde kere ashindibetu. Na ngotari gotakanya ata kidogo. Ndenda akune nkera mtu guji keneta Vanessa Mukiri. Nwe wa ashindira shiringi ngiri ega narimwe. Newe nwadhi nambe na korea ngiri fote fote ino kinyaka gita karata harifa dhieta nambe na kudomwa inyesta. 6 7 1 hash. Dura ka box kamweke na pini ya kuya mpesa. Tueka mushindi nuntumbecha ichi kulewa agus kulewa. Vanessa Mukiri, congratulations. It's name-